pink atau warna lain. Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: 101 Country FM Pro 2 Gusin.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: 101.3 FM

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik. 101.3 FM.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Waru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Teman terbaik kamu.

air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.

0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi

sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, sabar.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Country FM Pro 2 Gusin.
2: Take it away.
3: We hope to see you guys this summer on the Forever Tour. It is gonna be so much fun. Woo-wee! Take it away, Kendall.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Kalah kau ini, ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Tiba-tiba bisa jerapah pula.
1: Nah inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia. 101.3 FM.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu!

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Elsa udah masuk kerja. Kok mana segini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Tapi, kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.

0: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen.
0: Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

terperosok ke dalam jurang.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

angkasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shock. Weasel Shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: One One Country FM Kedua Gusit.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: One One Point Three FM.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen.
0: Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM.

0: ke Anda. Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: One 101.3 FM.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeah.

0: kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Carta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah

alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: sekarang.
1: Dan semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: One One Point Three FM.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, rumah terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sering ditransaksikan, ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohary and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: One One Point Three FM.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu. Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
0: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: 101.3 FM Produa Gusit.
2: If you're feeling lost, so right. If you're scared to fly on a cold night, then hold.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: One One Point Three FM.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: discover there is a million things we haven't done. Let's do it all one by one.
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: syntax buat error, belum lagi string dan C++, Python, semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan, ya, susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun, yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis, yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu, pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.
3: 101.3 FM

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urusan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: FM Pro 2 RRI Gunung Situli, teman terbaik kamu.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Jan, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: tersatu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Bupati Medan, teman terbaik kamu. Selamat sore lagi nih buat kamu semuanya, teman Pro 2 ya, masih barengan sama aku Argun di sore ceria ya. Luar biasa teman Pro 2, hari Rabu. Hari ini ya, hari ke-19, kita ada di bulan Agustus tahun 2026. Nah, sesuai dengan janji aku tadi ya, kalau di Rabu sore ini spesial, aku siarannya nggak sendirian ya teman Pro 2. Karena setiap Rabu, Pro 2 FM itu bakalan siaran berjaringan ya, untuk Pro 2 Medan, Pro 2 Gunung Sitoli, dan juga Pro 2 Sibolga. Nah, hari ini ya, tuan rumahnya Pro 2 Medan untuk sore ceria berjaringan teman Pro 2. Dan kita juga lagi live ya, spesial dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Net_Medan. Jadi buat kamu gak hanya bisa didengarkan di 3 kota, gak hanya didengarkan di Pro 2 Gunung Sitoli, Pro 2 Sibolga, dan juga di 92,4 untuk Pro 2 Medan. Tapi kamu bisa tonton juga teman Pro 2 keseruannya sore ceria berjaringan hari ini lewat channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Net_Medan, teman Pro 2. Nah, karena sore ini kita punya obrolan yang menurut aku itu menarik sekali ya. Terutama buat kamu yang tiap hari itu pasti gak lepas dari yang namanya perjalanan dan juga transportasi. Mau ke sekolah, kampus, kantor, nongkrong ya, atau sekedar jalan-jalan, pasti kita selalu mikirin satu hal. Gimana caranya bisa sampai tujuan dengan nyaman, aman, dan tentunya gak bikin perjalanan itu jadi ribet ya teman Pro 2. Nah, ngomongin transportasi, teman Pro 2 pasti juga gak mulai familiar dengan pembangunan BRT atau bus rapid transit di Kota Medan ya. Kehadiran BRT ini tentu jadi salah satu langkah untuk menghadirkan transportasi umum yang bisa dibilang lebih terintegrasi dan bisa menjadi pilihan mobilitas masyarakat untuk di kota kita teman Pro 2. Tapi sebenarnya transportasi masa depan itu nggak cuma soal punya bus

0: yang lebih modern atau jalan yang lebih tertata. Ada cerita yang menurut aku sih jauh lebih besar dibaliknya ya. Mulai dari gimana kita mengurangi yang namanya emisi perubahan iklim, terus juga menjaga lingkungan, sampai gimana anak muda itu bisa ikut nentuin siapa, seperti apa sistem transportasi yang digunakan untuk di masa depan tahun 2022. Nah, pas kali sore ini kita bakalan ngobrolin itu semua di sore bercerita dengan tema Green Mobility, solusi anak muda untuk transportasi masa depan. Jadi udah hadir bareng aku ya di studio podcast RRI Medan, seorang anak muda yang memang punya konsen di bidang ini. Nanti sebelum aku kenalin, aku mau sapa juga nih teman-teman aku yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli ya. Kita rahasiain dulu untuk narasumber kita di sore hari ini teman Pro 2. Aku mau nyapa dulu untuk dari Sibolga ya, Sophia. Hai Sophia.
1: Halo. Kedengar kan Kak?
0: Oke, Sophia belum terdengar ya suaranya. Coba aku mau ke Rudy dulu ya, Rudy dari Pro 2 Gunung Sitoli. Halo Rudy.
2: Halo Gun. Selamat sore Gun. Gimana suaranya, okay. Kedengaran gak?
0: Iya, belum terdengar untuk Rudy juga untuk suaranya di sore hari. Nanti kita coba sapa mereka kembali ya teman Pro 2. Nah langsung aja, aku mau nyapa juga dulu nih buat narasumber kita yang udah hadir di studio podcast Pro 2, Muaz Alfata Padani yang terpilih sebagai Future Leaders in Sustainable Transport 2026 dari WRI Indonesia sekaligus Young Leader in Sustainable Transport and Transport Decarbonization teman Pro 2. Langsung aja ini dia. Halo Muaz.
3: Halo, selamat sore Bang.
0: Luar biasa. Gimana kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Ini tadi dari mana Muaz?
3: Tadi baru dari kampus, kebetulan kuliah hari ini hari pertama kuliah dan langsung ke sini tadi.
0: Oh, oke. Berarti baru kira dari kampus tadi?
3: Baru dari kampus.
0: Gimana jalanan kota Medan untuk hari ini Muaz menuju ke RRI Medan? Ya, lancar nggak?
3: Kota Medan tentu saja dikenal kota macet ya, jadi pasti udah pasti macet. Walaupun belum jam kerja pulang ya, tapi udah macet gitu.
0: Oke, okay. Nah kalau gitu Muaz, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya soal transportasi, seperti tema kita di sore hari ini, siaran berjaringan teman Pro 2, kita boleh dong kenalan sama Muaz. Sekarang sehari-hari Muaz tuh lagi sibuk apa dan kegiatannya apa?
3: Baik, halo teman-teman Pro 2 Medan dan Sibolga dan Gunung Sitoli tadi.
0: Iya, benar.
3: Saya Muaz Alfata Padani, saya mahasiswa Prodi Ilmu Komputer di Universitas Sumatera Utara. Okay. Dan saya saat ini berada di semester 5 gitu.
0: Oh, jurusan?
3: Ilmu Komputer.
0: Ilmu Komputer, yeah, wow, yes. Luar biasa nih teman Pro 2 ya. Nah Muaz, kalau ngomongin soal transportasi ya, ini tentunya transformasi berkelanjutan. Nah, kita coba kenalan dulu sama seorang Muaz ya. Soal prestasinya sebelum kita ngobrolin topik sore bercerita berjaringan hari ini. Sebenarnya kapan sih kau itu awalnya tertarik sama isu ini? Atau ada nggak pengalaman yang buat kau itu tertarik untuk ngikutin kegiatan ini Muaz?
3: Ya sebenarnya kalau dari awal itu tertarik cukup lama tentang transportasi sejak ada bus listrik di Medan pertama kali. Yep. Kemudian alhamdulillah di bulan Januari kemarin dapat kesempatan untuk menjadi peserta bootcamp dari WRI Indonesia di Jakarta selama 9 hari. Jadi kita di sana tuh belajar tentang pembangunan transportasi berkelanjutan.
0: Oke.
3: Okay. Dari situ mulai muncul minat bahwa di sini juga bagian konsen saya gitu.
0: Oke. Itu kok dapat info nya dari mana awalnya?
3: Itu dari Instagram kemarin. Jadi iseng-iseng scroll kan, ada bootcamp nih, daftar dong. Ternyata alhamdulillah diterima.
0: Wow, keren nih teman Rodo. Berarti prestasi yang kau dapetin ini, kau bisa jelasin nggak ke teman Pro 2 ini bergerak di bidang apa, terus juga prestasinya itu capai nasional nggak? Ini boleh dijelasin biar lebih dekat dengan prestasi yang kau dapetin.
3: Oh yes. Nah, jadi namanya itu Future Leaders in Sustainable Transport. Jadi ini sebuah bootcamp yang diinisiasi oleh World Research Institute Indonesia bersama dengan UKPEC. Nah, jadi di sini itu kita dilatih, ada 30 mahasiswa dari seluruh Indonesia diundang untuk menghadiri bootcamp tersebut. Kita belajar bagaimana pembangunan transportasi berkelanjutan itu kedepannya bagaimana, arah pembangunan transportasi di Indonesia ini gimana. Kemudian kita juga belajar dari site visit, kita kemarin ada ke KAI, kita ke Pelni, okay. Kita ke Pelita Air, kita belajar bagaimana tiap transportasi tersebut, bagaimana upaya mereka dalam sektor dekarbonisasi transportasi tadi gitu.
0: Oh, berarti total kalian yang tergabung nih itu 30 orang.
3: Yes, 30 orang.
0: Dari kampus seluruh Indonesia.
3: Dari seluruh Indonesia.
0: Wow, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Pas sekali momennya. Tapi sebelum kita ke topik di sore bercerita berjaringin ya Muaz, itu reaksi gue pertama kali ya waktu terpilih itu gimana ya sebagai Future Leader in Sustainable Transport 2026. Kaget gak sih?
3: Wah, kaget kali jujur Bang, karena kan jujur background aku tuh di computer science, ilmu komputer gitu kan. Dilihat nih macam lintas disiplin gitu ya, cukup lintas disiplin. Tapi waktu itu waktu nulis esai aku ambil dari sudut pandang teknologi. Jadi penerapan artificial intelligence di persimpangan lampu merah untuk mengurai kemacetan. Jadi waktu itu ide esai ku tuh itu. Jadi alhamdulillah ternyata terpilih dengan ide esai itu.
0: Wow, itu penerapan AI dari ke lampu merah itu gimana ceritanya? Coba boleh jelasin, karena ini jujur satu perubahan transformasi berkelanjutan juga ya.
3: Benar-benar. Jadi sebenarnya ini udah dikonsepkan, udah ada di luar negeri. Tapi kalau untuk di Indonesia ini belum general. Ada beberapa titik aja itu pun punya swasta gitu. Jadi konsepnya itu adalah artificial intelligence tersebut kita kombinasikan dengan IoT, Internet of Things, yaitu sensor di lampu merah. Jadi dia bisa membaca jalurnya bang. Jadi ketika jalur itu padat, maka lampu merahnya itu akan menyesuaikan gitu. Misalnya ada 4 jalur kan, ternyata jalur A ini lebih lambat, lebih banyak kendaraannya. Berarti waktu lampu merahnya bakal disesuaikan. Ternyata jalur B ini kosong. Berarti kan waktu lampu merahnya bakal lebih lebih cepat di jalur kosong gitu kan, untuk memprioritaskan jalur yang padat tadi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya.
0: Ini satu terobosan dari teman-teman yang mewakili ya, yang bisa dibilang mewakili untuk transportasi terkhususnya di Indonesia.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: Dua Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli. Dan kita masih ngobrolin soal green mobility, solusi anak muda untuk transportasi masa depan. Nah, ini obrolannya yang sangat menarik sekali ya. Tadi kita udah kenalan sama narasumber kita Muaz Alfata Padani ya. Ini selaku Future Leaders in Sustainable Transport 2026 WRI Indonesia, Young Leader in Sustainable Transport dan Transport Decarbonization ya, teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Muaz, tapi aku mau coba sapa dulu nih buat teman-teman aku yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli ya. Ini ada Pro 2 Gunung Sitoli dulu, ada Rudi ya. Halo Rudi.
1: Halo Gun, selamat sore Gun. Gimana? Suaraku kedengaran masih?
0: Oke, ini belum ada ya? Terdengar ya untuk suaranya. Coba aku mau ke Pro 2 Sibolga dulu. Sopi ya. Oke, ini nampaknya belum terdengar juga. Oke, Muaz. Kita lanjut lagi ya di Sore Bercerita Berjaringan teman Pro 2 sambil nunggu teman-teman kita yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli. Nah, Muaz, kita lanjut lagi. Tadi kita udah kenalan ya, lebih dekat dengan Muaz. Sekarang kita bakal ngobrolin soal green mobility-nya Muaz. Nah, so aku pengen Muaz ya, sore hari ini mungkin teman Pro 2 yang baru pertama kali dengar kata green. Apalagi green mobility ini baru pertama kali dengar. Secara simpelnya, kok bisa jelasin gak sih? Ya, apa sebenarnya green mobility ini? Supaya teman Pro 2 itu pada tahu.
2: Ya, jadi kalau kita artikan secara harfiah, green itu hijau gitu. Yep. Dan mobil itu pergerakan. Jadi yep, maksudnya pergerakan hijau. Apa sih yang dimaksud dengan pergerakan hijau ini? Jadi pergerakan hijau itu pergerakan bermobilisasi kita menggunakan transportasi itu lebih ramah lingkungan, lebih ke arah ke depan tuh lebih sustain gitu terhadap lingkungan gitu. Itu kurang lebih seperti itu.
0: Oke, okay, nah kalau misalnya sehari-hari nih ya kan masih sering naik kendaraan pribadi. Nah, sebenarnya seberapa besar sih pilihan transportasi kita itu
2: justru sangat besar karena kalau kita lihat kota Medan ini salah satu kota termacet di Indonesia itu yang pertama. Kemudian emisi yang dihasilkan dari kendaraan-kendaraan di kota Medan ini cukup besar gitu. Jadi tentu saja sangat berpengaruh pada polusi yang ada di kota Medan.
0: Kan kadang aku juga sempat nih ya kan belum ngerti yang namanya transformasi berkelanjutan, apalagi green mobility ya kan. Karena aku mikir kalau cuma satu orang yang naik kendaraan pribadi itu memang ngaruh Muaz. Nah, menurut Muaz kenapa kebiasaan kecil yang dari masing-masing tiap orang itu sangat penting?
2: Yes, jadi kita bicara tentang kebiasaan yang pertama. Ketika kita menggunakan kendaraan pribadi, kita secara tidak langsung menghasilkan yang namanya carbon footprint. Kita menghasilkan jejak karbon setiap harian. Jadi misalnya Muaz dari rumah kampus menggunakan kendaraan pribadi, ada biaya yang dihitung secara ekonomi, ada juga yang biaya dihitung secara polusi yang dihasilkan dari kendaraan tadi gitu. Jadi ketika semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, maka semakin banyak juga emisi yang dihasilkan. Tapi ketika kita shift yang kita berubah ke public transport, kita bakal lebih mengurangi emisi tersebut gitu.
0: Oke. Nah berarti kalau misalnya bisa kita Muaz ngebayangin ya transformasi Indonesia di masa depan, kira-kira ini bentuknya bakalan seperti apa? Apa yang ingin kau lihat dari sistem transportasi kita Muaz?
2: Kalau dari aku sendiri berharapnya sih ke depan Indonesia itu lebih terintegrasi dari sistem transportasinya. Saat ini kerap kali sistem transportasi kita tuh sifatnya masing-masing gitu. Sebagai contoh, kalau kita ambil sekarang BRT Membidang dibangun, tapi kan feedernya belum ada, ya, angkot juga masih berjalan sendiri, jadi tidak ada integrasi nih. Nah, idealnya itu adalah transportasi kita itu dari titik kita berangkat dari rumah hingga titik kita terakhir itu harus terintegrasi. Jadi istilahnya itu adalah first mile, last mile-nya itu kita terhubung dalam satu sistem transportasi yang sama gitu.
0: Wow, keren nih teman Pro 2 ya, luar biasa. Ini salah satu hal yang emang benar-benar mudah-mudahan bisa terwujud ya, nggak hanya di Medan aja untuk kita anak-anak mudanya yang udah mulai bergerak nih ya. Salah satu contohnya ini Muaz nih sama Pro 2 yang kita hadirkan langsung di studio podcast RRI Medan untuk cerita di Sore Bercerita Berjaringan hari ini. Oke, okay? Ya kita coba lagi teman Pro 2, tapi sebelum itu aku mau sapa dulu buat kamu yang lagi nontonin kita dari channel YouTube-nya RRI Medan ya, RRI_Medan. Ya, untuk kamu jangan lupa kasih reaksi di sore hari ini atau mungkin pengen ikutan ngobrol bareng, itu juga bisa kasih pertanyaan lewat kolom chat yang udah tersedia sama Pro 2 untuk nanya bareng sama Muaz sore hari ini. Ya Muaz, kita bakalan bahas ya untuk di Medan sendiri ini Muaz. Wah, ini adalah salah satu hal yang seru kalau misalnya udah cerita Medan. Karena kan kita sempat ngelihat ya beberapa titik di Medan itu kan lagi proses pembangunan nih. Ya kan, kayak di Gatsu di depan ya kan. Nah, itu ada pembangunan namanya BRT ya?
2: BRT.
0: Itu pembangunnya BRT. Nah, Sekarang kita tarik pembahasannya ke kota kita ya, Medan, teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di tiga kota, Pro 2 Gunung Stoli dan juga Pro 2 Sibolga. Nah, kalau dari kacamata anak muda, menurut kamu Muas, kondisi transportasi di Medan ini sekarang gimana?
2: Kalau bicara transportasi di kota Medan, sebenarnya alhamdulillahnya pemerintah itu punya inisiatif untuk membangun transportasi kita lebih baik gitu. Pembangunan BRT bidangnya salah satu dari loan dari Bank Dunia untuk membantu kita melalui Kementerian Perhubungan, kemudian dialihkan ke pemerintah daerah masing-masing membangun sistem transportasi yang berintegrasi dan berkelanjutan. Kalau bicara di kota Medan itu, kita lihat untuk pembangunan yang sifatnya itu masih BRT bidang memang. Tapi kita harapkan ke depan bakal banyak nih transportasi-transportasi yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dari segi transportasi tadi.
0: Luar biasa nih sama Pro 2 ya. Oke, kita coba sapa ya teman kita yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli yang udah bergabung bersama kita di Sore Bercerita Berjaringan. Aku mau ke Sibolga dulu ya. Ada Sopi. Sopi ya, gimana kabarnya? Halo. Halo, kedengeran. Kedengeran. Gimana kabar? Sehat, Sop?
3: Sehat lah di sini walaupun berangin-angin ya. Di sana juga apakah?
0: Di sini iya sih, mendung tapi belum datang hujan. Oke, ini ada lagu. Ada Oke, Sophia kita lanjut ya. Di sana kamu boleh ngobrol dulu ke teman Pro 2 di sore hari ini.
3: Oke, jadi kali ini aku boleh nanya nih, untuk kan kita tadi ngomongin tren kendaraan listrik ya. Memang kan EV ini lagi naik daun banget ya di Indonesia ini. Jadi apa bisa dibilang kendaraan listrik ini itu udah jadi solusi final buat yang kita omongin soal green mobility ini, atau masih ada catatan lain ini bang?
2: Kira kamu bicara tentang kendaraan listrik, sebenarnya memang bicara transportasi berkelanjut itu kita bicara tentang bagaimana sumber daya transportasi itu ya. Kita bicara bahan bakar berdasarkan minyak bumi, maka tentu saja level polusinya lebih tinggi dengan listrik gitu. Jadi memang penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan yang sifatnya kendaraan pribadi listrik justru mendukung pembangunan transportasi berkelanjutan. Namun transportasi berkelanjutan tidak bisa diartikan hanya kita mengganti moda transportasi kita. Ketika kita beralih menggunakan lebih baik lagi yaitu public transport, maka lebih banyak lagi nih peluang untuk melakukan dekarbonisasi transport, dekarbonisasi emisi tadi gitu. Jadi kita nggak bicara tentang kita hanya menggunakan mobil listrik saja kita bakal merubah menjadi transportasi lebih berkelanjutan. Begitu ketika menggunakan public transport itu juga salah satu bagian dari membangun transportasi yang lebih berkelanjutan gitu.
3: Jadi ilmunya benar-benar dapat banget ya soal transport ini. Dan kalau Bang Muas, kalau kita nanya soal kan di daerah kayak Sibolga atau Nias ini kan untuk infrastruktur transportasi umum kan beda nih sama kota nih. Gimana konsep green mobility ini bisa gimana ya diterapkan secara adil gitu untuk kayak Sibolga, untuk Nias ini?
2: Kita justru kita berharap bahwa setiap kota ke depan bisa memiliki lebih banyak sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan mendukung pembangunan transportasi yang berkelanjutan. Memang kita sadari bahwa pembangunan ini masih dimulai beradaptasi di Sumatera Utara dan dimulai dari Kota Medan itu sendiri. Harapan kita keadilan pembangunan ini tentu juga bisa diterapkan di kota-kota lain seperti di Gunung Stoli dan Sibolga. Namun untuk saat ini, untuk teman-teman yang ada di Sibolga dan Gunung Stoli, hal yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan transportasi publik yang ada nih. Ya walaupun transportasi publik yang masih menggunakan bahan bakar minyak, tetapi ketika kita beralih dari kendaraan pribadi tadi, maka kita juga ikut menyumbang istilahnya menyumbang kemampuan kita untuk bisa mendukung pengurangan emisi di sektor transportasi tadi.
3: Oke, thank you Bang Muas ilmunya. Oke, Bang Argun silakan.
0: Luar biasa ya, thanks Sophia yang ada di Pro 2 Sibolga. Sekarang aku mau ke Pro 2 Gunung Sitoli, teman Pro 2 ya, yang sore ini ada Rudy. Kita sapa dulu. Halo Rudy.
1: Halo Gun. Gimana? Ada nggak suaranya?
0: Oke, Rudy, suaranya masih termute untuk Zoom-nya, Rudy.
1: Cek satu, gimana Gun?
0: Oh, Rudy, ada lagu yang... Oke, okay. Ya buat teman Pro 2. Oke, Rudy, ini mungkin bisa di-mute kembali ya karena ada lagu yang oke. Nah buat teman Pro 2 kita lanjut lagi sebelum aku nyapa untuk Rudy yang ada di Pro 2 Gunung Sitoli ya untuk ngobrol. di sore hari ini. Kita ke Muas lagi, Muas. Ya, kita lanjut lagi ngobrolnya. Jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung, masih bisa sekali teman Pro 2 ya. Kasih aja reaction kamu. Caranya simple, tinggal buka channel YouTube-nya RRI Medan, rrinet_medan. Dan kirim pertanyaan kamu ya lewat channel YouTube kita. Kalau misalnya pengen ikutan gabung, mengetahui lebih banyak kali ya soal transformasi berkelanjutan ini teman Pro 2. Nah, Muas, kita ngomongin lagi nih soal green mobility yang ada di Medan ya. Aku coba mau balik keluar ke Medan karena tadi udah konkret kalau dari untuk Pro 2 untuk dari Sibolga atau mungkin daerah-daerah lain, mereka solusinya ya memang harus pakai public transport ya. Jadi memang itu, dan aku juga baru sadar ternyata antara public transport dan ketika kita mulai pakai kendaraan pribadi walaupun itu listrik, ternyata efek yang lebih bagus itu kita pakai yang namanya public transport ya, untuk mengurangi yang namanya emisi gas itu teman Pro 2. Luar biasa. Nah Muas, kita juga mulai sering dengar ya kalau BRT atau bus rapid transit. Nah kalau dijelasin ke teman Pro 2 dengan bahasa yang paling gampang nih Muas ya, sebenarnya BRT ini bisa memberikan perubahan seperti apa buat mobilitas masyarakat Medan khususnya?
2: Wah, tentu kalau bicara tentang mobilitas masyarakat, impact-nya besar.
0: Ya,
2: jujur besar ya gitu. Pertama dari segi, kalau kita bicara dari segi ekonomi, efisiensi biayanya tentu lebih murah gitu. Yep. Jadi kan jauh dekatnya itu, kalau nggak salah itu terhitung 5.000 per trip gitu, kali jalan. Tentu secara efisiensi ekonomi ketika kita menempuh trip lebih jauh, maka lebih murah.
0: Okay.
2: Yang pertama. Yang kedua, dari segi emisi tadi, kemarin kami sempat menghitung bang, dari rute dari Johor ke Lapangan Merdeka, kita menggunakan 3 moda berbeda yaitu sepeda motor, mobil, dan juga bus listrik. Jadi bus listrik itu, mobil itu 6 kali lebih besar polusinya daripada bus listrik tadi.
0: Oh gitu. Berarti ini mobil bahan bakar?
2: Mobil bahan bakar minyak.
0: Oh minyak? Oh,
2: bahan minyak. Iya.
0: Terus?
2: Polusinya itu lebih besar, 6 kali lebih besar daripada bus listrik tadi.
0: Satu mobil.
2: Ketika satu mobil dikendarai oleh satu orang, berapa banyak mobil yang hanya membawa satu orang saja gitu kan, artinya lebih banyak polusi yang dihasilkan gitu. Tapi ketika mereka memilih shifting, mungkin lebih banyak juga polusi yang kita reduce, kita kurangin gitu.
0: Ternyata luar biasa ya teman Pro 2 untuk efek terkhususnya untuk lingkungan nih yang terjadi ya. Nah Muas, kalau suatu hari transportasi umum di Medan nih semakin nyaman terus juga mudah diakses dan tepat waktu, menurut kok apa yang bisa bikin anak muda akhirnya bilang ngapain bawa kendaraan sendiri, naik transportasi umum aja udah enak?
2: Jujur itu mungkin mimpi besar kita ya, bagi pemuda di kota Medan. Tapi ketika hal itu sudah ada ke depannya, ketika fasilitas dari transportasi publik tadi sudah memadai, ketika aksesibilitasnya sudah menjangkau teman-teman kita yang inklusif, yang sifatnya inklusif, maka rasanya mengatakan hal itu bakal lebih mudah gitu bang. Kita katakan kalau kenapa kita harus gunakan kendaraan pribadi ketika kendaraan publik ini lebih cepat, lebih efisien, lebih hemat. Kenapa kita harus capek-capek nyetir ketika ada transportasi publik yang siap bantu kita lebih nyaman ke depannya.
0: Wow, luar biasa ya. Nah, terakhir untuk di kota kita ya, Medan nih Muas. Sebelum nanti kita sapa lagi teman-teman kita, dan sebelum aku juga beralih bertanya soal tema kita, soal peran anak muda ya. Tapi kau jawab dulu yang satu ini. Nah, berarti kalau misalnya kita dengar ya kan, ternyata bukan cuma soal busnya aja ya. Menurut Muas apa yang harus ikut dibenahi supaya orang itu benar-benar nyaman gunain transportasi umum? Misalnya halte-nya kah, trotoarnya kah, atau mungkin jalur sepedanya, atau mungkin sampai koneksi antar moda. Itu gimana Muas?
2: Bicara tentang pembangunan sistem transportasi, yang paling utama itu adalah pembangunan trotoar. Bagaimana masyarakat bisa mengakses sistem transportasi yang sudah dibuat ketika trotoar tidak mendukung? Karena dalam bermobilisasi, hierarki paling tinggi itu para pejalan kaki bang. Kita harus sadarin itu bahwa kita dalam mengakses satu sistem transportasi, kita harus berjalan ke sana. Ketika tidak ada akses jalan yang baik, ketika trotoarnya masih bolong-bolong, ketika fasilitas lampu penerangan di trotoarnya masih gelap, gimana kita mau beralih ke sistem transportasi yang lebih baik, transportasi publik tadi. Jadi kita nggak hanya bicara tentang pembangunan modanya, pembangunan jalur khususnya, tapi kita bicara juga bagaimana masyarakat mengakses dari jalur tersebut, bagaimana masyarakat mengakses dari sistem transportasi tersebut.
0: Oke. Berarti di sini peran yang perlu dikuatkan antara masyarakat dan pemerintah, apakah dua-duanya memang harus saling kolaborasi?
2: Tentu pasti kolaborasi itu sangat dibutuhkan bang. Masyarakat berbicara, pemerintah mendengar, pemerintah memberikan solusi, masyarakat menerima. Ketika ada yang salah, kita bisa kasih saran, kita kasih kritik. Karena kan memang dalam proses pembangunan itu pasti ada trial and error, ada pilot projectnya, dan hari ini kebetulan di Sumur itu melaksanakan dua jalur bang, jadi rute 11 dan rute 12. Jadi rutenya itu mereka uji coba dan sampai air tahunnya gratis dari terminal ikan paus di Binjai sampai ke Gatot Subroto, kemudian ada juga yang dari Stadion Teladan sampai ke terminal Lubuk Pakam. Jadi itu uji cobanya. Salah satu pembangun, salah satu bagian dari pembangunan ini udah diuji coba hari ini.
0: Wah, berarti udah sedang berlangsung ya?
2: Sedang berlangsung.
0: Kipas sekali nih temen pro 2 ya kan. Siapa tahu rumah kamu ada di Binjai pengen main-main ke Gatsu. Ya, udah pakai bisa transportasi publik ya yang ramah lingkungan dan juga cepat pastinya teman pro 2. Nah, kataku kayaknya bakalan coba lah nih puas ya kan. Jalan-jalan ke Pakam kali ya. Oke. Itu dia teman Pro 2 ya, kita coba sapa dulu untuk Rudy yang ada di Pro 2 Gunung Sitoli ya. Rudy, apakah udah ready di sana?
4: Halo,
0: Gun. Masih termute, Rud.
4: Halo, halo.
0: Ah,
4: udah ya?
0: Udah, ini dia ya yang ditunggu-tunggu, pendekarnya.
4: Pendekarnya.
0: Oke, Rudy gimana kabarnya di Gunung Sitoli?
4: Alhamdulillah baik, Gun. Di Gunung Sitoli cuaca lagi hujan ya.
0: Oh, lagi hujan nih berarti? Ya,
4: benar. Hujan masih gerimis sih, tadi lumayan deras, cuman sekarang udah gerimis.
0: Wah, oke, Rudy silakan nanya pertanyaan dari Perudua Gunung Sitoli untuk Muas.
4: Halo Muas, selamat sore Muas.
0: Selamat sore Bang Rudy.
4: Oke, Muas, aku pengen tanya nih, kalau masalah transportasi kan sekarang itu kebanyakan kalau dilihat ya lebih banyak orang menggunakan hampir rata sih lebih ke listrik ya sekarang ya rata-rata sih. Cuman aku pengen tahu dulu ini dengan penggunaan kendaraan listrik sebegitu pentingkah atau memang dari masyarakatnya sendiri yang memang harus mengubah untuk menggunakan transportasi listrik? Menurut Muas, Muas gimana?
2: Kalau bicara kendaraan listrik tentu penting sebenarnya Bang, karena kita bicara tentang perubahan bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan tersebut gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menggunakan kendaraan listrik kita juga mengurangi kemacetan? Belum tentu. Volume kendaraannya juga tetap sama gitu kan. Artinya ya yang berubah hanya bahan bakar dari kendaraannya aja gitu. Kita bicara tentang apakah dia mengurangi polusi, ya tentu saja karena dia menggunakan listrik. Tapi apakah dia juga ikut menurunkan kemacetan? Belum tentu, karena volume kendaraannya masih sama tadi gitu. Jadi kalau bicara tentang kendaraan listrik apakah salah satu bagian dari dekarbonisasi transportasi, jawabannya ya, tapi lebih baik lagi ketika kita shiftingnya itu ke public transport yang lebih berkelanjutan gitu.
4: Oke, tapi itu juga kan harus didukung ya dengan maksudnya dengan keinginan masyarakat gitu ya. Ya kalau misalnya masyarakatnya nggak mau tapi harus tetap menggunakan transportasi umum yang seperti biasa, itu kan juga apa ya, bisa maksudnya nggak semua masyarakat bisa menggunakan teknologi atau juga transportasi kendaraan listrik seperti itu Muas.
2: Jadi memang PR-nya itu adalah salah satu perubahan kebiasaan dari masyarakatnya itu sendiri. Kita bicara perubahan merubah kebiasaan masyarakat yang sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan publik tentu berat. Namun sering berjalan waktu ketika kita melihat banyak sekarang masyarakat berkeluh kesah, jalan Gatot Subroto jadi lebih macet nih, jadi lebih sempit. Tapi dibalik itu mungkin mereka lama-lama bakal sadar bahwa ternyata yang naik BRT ini lebih kencang, lebih cepat sampai ke tujuan mereka gitu, lebih efisien secara waktu dan biaya juga, lama-kelamaan juga akan ikut berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun fasilitas first mile, last mile tadi. Jadi ketika selama ini mungkin masyarakat tidak memilih kendaraan publik karena memang aksesnya cukup susah gitu. Misalnya rumahnya di dalam gang, rumahnya di balik, mungkin agak susah mengakses gitu. Ketika pemerintah berusaha dengan mengadakan feeder tadi, mungkin masyarakat lama-lama akan beralih gitu.
4: Oke. Baik, mungkin itu aja dulu Muas, Gun. Thank you.
0: Yoi, luar biasa ya. Makasih untuk Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Nanti kita bakalan lanjut lagi. Ya kan, biar makin asik lagi nih teman Pro 2 ya, karena kita sore bercerita berjaringan dan 3 kota nih ya, Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli sama Pro 2 Medan. Jadi buat kamu yang mungkin pengen ikutan gabung, boleh WhatsApp ke Pro 2 masing-masing ya. Teman Pro 2 yang ada di Sibolga boleh WhatsApp Pro 2 Sibolga, yang ada di Gunung Sitoli boleh WhatsApp Pro 2 Gunung Sitoli untuk kasih drop pertanyaan kamu teman Pro 2. Tapi kalau yang untuk di Medan ya boleh langsung dari WhatsApp Pro 2 Medan di 0811-01-59-24, atau kamu boleh langsung aja kirim reaction kamu dari kolom komentar channel YouTube-nya RRI Medan yang kita sore hari ini lagi live YouTube juga di RRI Net_Medan. Jadi jangan kemana-mana, kita break dulu ya teman Pro 2 sambil dengerin lagu-lagu enak.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Ma, apa tulisan ini betul?
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil.
2: Kita di 92,4 ya. Atau mungkin buat kamu lagi dengerin di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli, aku mau say hello juga. Dan buat kamu yang lagi nonton kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net underscore Medan, ya aku juga mau say hello di sore hari ini. Kita masih di sore bercerita berjaringan ya, dan masih ngobrolin soal green mobility, solusi anak muda untuk transportasi masa depan. Halo Muas, kita sambung lagi Muas ya. Sore hari ini teman Pro 2 untuk obrolan kita. Muas, tadi kita udah ngobrol banyak ya. Sekarang ini mungkin soal peran anak muda ya, kita lebih ke peran anak muda. Sekarang mungkin buat teman Pro 2 yang mikir, aku kan cuma pengguna transportasi, memang bisa ikut berkontribusi. Menurut Muas, sebenarnya anak muda itu bisa ikut berkontribusi, ini mulai dari mana?
3: Kalau bicara kontribusi dalam transportasi berkelanjutan tadi, yang tadi pertama pernah aku sebutin tadi Bang, kita bicara tentang bagaimana kita mengubah mindset menggunakan transportasi publik itu bukan berarti kita tidak mampu mengakomodasi kendaraan pribadi, tapi tentang bagaimana kita mendukung pembangunan berkelanjutan dari sektor transportasi. Kita juga berkontribusi dalam mengurangi emisi ketika kita memilih menggunakan public transport tadi. Jadi ketika kita bicara anak muda memilih public transport, maka juga ini merupakan salah satu bagian ikut andil dalam mendukung dekarbonisasi di transportasi tadi Bang.
2: Oh oke, okay. Nah kalau misalnya cara sederhana ya, kalau misalnya kita mau mulai lebih ramah lingkungan tapi kayak nggak mau yang ribet-ribet, ada nggak satu kebiasaan sederhana apa yang paling mungkin bisa kita lakukan Muas, ini mulai besok, ada nggak?
3: Karena kita nggak harus tiba-tiba langsung pakai kendaraan publik
2: ya, hari
3: itu kan bener. Agak shock juga gitu
2: ya,
3: kan,
2: ya.
3: Tiba-tiba gitu kan, mungkin bisa dibiasakan seminggu dicoba 2 kali, 3 kali gitu. Memang kita nggak bisa pungkir bahwa kita masih menggunakan kendaraan pribadi, nggak apa-apa, it's okay. Tapi ketika kita meluangkan waktu kita, misalnya dalam seminggu itu 2 kali naik transportasi publik, ya itu juga menjadi bagian kita mengambil kontribusi untuk mengurangi emisi tadi gitu. Jadi nggak harus tiba-tiba kita besok dan seterusnya langsung naik transportasi publik, nggak begitu gitu. Kita kan membutuhkan kebiasaan, membiasakan diri juga, adaptasi juga dengan sistem transportasinya gitu. Ketika lama-lama kita sudah nyaman, kita rasakan benefitnya, kita rasakan ternyata lebih nyaman, lebih aman, lebih efisien secara biaya, secara waktu juga kedepannya mungkin bakal lebih efisien, nggak macet-macetan, nggak capek, kedepannya juga bakal lama-lama kita setiap harinya menggunakan kendaraan publik tadi gitu.
2: Oke, nah terus Muas ya, gimana caranya biar transportasi umum itu bisa dilihat anak muda bukan sebagai pilihan karena terpaksa, tapi kayak justru jadi pilihan yang nyaman, praktis dan juga keren. Kayak misalnya aku mau naik transportasi, wah ini keren nih. Nah, gimana?
3: Benar, kalau bicara keren itu kita mungkin dari pemerintah ya itu harus bisa menjual sih Bang, menjual bahwa transportasi publik ini bukan untuk pekerja saja, untuk anak muda juga. Jadi waktu itu punya pengalaman ke Malaysia gitu kan, kita melihat teman-teman pergi kerja, pergi nongkrong ya menggunakan public transport gitu. Mereka nggak ada kelihatan gengsi sama sekali menggunakan kendaraan public transport tadi. Justru mereka merasa nyaman, bangga, tenang di dalam public transport tadi. Jadi bicara keren sebenarnya, bagaimana cara kita melihat sudut pandang lain, selain kita berharap pemerintah menjual kebiasaan keren tadi, kita juga mulai melihat bahwa dengan menggunakan kendaraan publik ini bukan untuk dilihat orang
2: ya,
3: tapi tentang bagaimana kita membiasakan diri untuk dan juga bersosial juga, bertemu dengan orang-orang baru kan, banyak hal-hal seru mungkin kita temukan selama kita perjalanan dengan transportasi publik
2: gitu. Kan bisa nemuin jodoh.
3: Waduh,
2: juga
3: iya.
2: cinta di atas angkot cinta di dalam bus, wah itu bisa juga ya. Oke Muas, ini mungkin satu pertanyaan ya, sebelum kita closing statement nanti ke masing-masing teman Pro 2 yang ada Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Ini aku mau baca pertanyaan dari DM Instagram Pro 2. Ada @unita19 ya, Bang Argun, sore ya, sore Bang, ini tolong tanyakan Bang soal transportasi umum ya, ini dari segi keamanan sih Bang, menurut Bang Muas gimana biar transportasi umum ya atau transformasi publik itu aman digunain dari orang-orang yang jahat Bang, karena kan banyak orang-orang yang mungkin ketakutan ketika mau naik transportasi umum ya, itu kayak hilang barang atau ini, nah, itu gimana Muas?
3: Kalau bicara tentang keamanan tentu bicara tentang bagaimana pemerintah menyediakan fasilitas keamanan tadi gitu. Kita lihat bus listrik udah ada CCTV-nya gitu. Di halte seperti di lapangan mereka udah ada CCTV. Bicara keamanan memang kita sangat berharap bahwa keamanan itu dibangun berdasarkan sistemnya juga Bang. Kalau misalnya kita bicara angkot kan mungkin memang belum 100% bisa dikatakan ada yang mengawasi, ada yang menjaga keamanan, tapi perlahan mungkin ketika nanti bus ini sudah selesai dan ditambah dengan CCTV di setiap haltenya nanti pasti jauh lebih aman, itu yang pertama. Kemudian rencana pembangunan feedernya juga mungkin bisa mengikuti Jaklingko dari Transjakarta gitu. Jadi lama-kelamaan mungkin keamanan itu juga lebih baik gitu. Ditambah dengan mungkin dari pihak Dinas Perhubungan akan menyediakan petugas juga untuk yang serta-merta membantu keamanan dan kenyamanan dari penumpangnya.
2: Wow, luar biasa. Itu dia ya buat kamu yang udah ikutan nanya. Saya thanks dari DM Instagramnya Pro2 di @pro2mdn. Nah, mungkin terakhir Muas ya dari aku Pro2 Medan sebelum kita ke Pro2 Gunung Sitoli dan juga Pro2 Gunung Pro2 Gunung Sitoli dan juga Pro2 Sibolga ya di sore hari ini. Mungkin Muas kalau suatu hari Muas punya kesempatan duduk nih bareng sama pemerintah dan bisa nyampein satu hal soal transportasi berkelanjutan ya, khususnya di Medan dan juga di kota-kota kecil lainnya ya, seperti yang dibilang Sophia yang ada di Pro2 Sibolga dan juga Rudi yang ada di Pro2 Gunung Sitoli. Nah, apa satu hal yang paling pengen kau sampaikan?
3: Aku cuma mau nyampein ketika pemerintah concern dalam membangun transportasi berkelanjutan, percaya bahwa masyarakat, hal yang paling dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana bermobilitas itu dengan cara lebih efisien, lebih baik, lebih bersih lingkungan, lebih hemat. Ketika pemerintah berhasil menyediakan tersebut, maka percayalah kepuasan masyarakat terhadap pemerintah juga akan naik gitu. Jadi ketika saya dapat kesempatan duduk-duduk dengan para pemerintah, saya mau katakan bahwa membangun itu bukan hanya sekedar memenuhi target membangun saja, tapi kita harus memperlihatkan aspek bahwa pembangunan kita ini lebih sudah inklusif ke teman-teman misalnya disabilitas, teman-teman perempuan, lansia. Jadi pembangunan itu memang harus inklusif. Jadi pembangunan itu lebih inklusif. Kemudian yang kedua adalah libatkan anak muda. Jangan karena anak muda minim pengalaman tidak dilibatkan. Justru dengan melibatkan anak muda, mereka ini punya inovasi-inovasi yang lebih wah loh tentunya. Ya bisa jadi mereka selama ini punya inovasi A, punya inovasi B, inovasi C, tapi nggak ada ruangnya, nggak ada tempat untuk mereka menyuarakan inovasi tersebut. Jadi libatkanlah anak muda dalam pembangunan transportasi berkelanjutan. Gak semua di transportasi berkelanjutan, mungkin di aspek-aspek lain juga harus dilibatkan gitu.
2: Oke, luar biasa ya. Nah mungkin buat Pro2 Sibolga dan juga Pro2 Gunung Sitoli ya, satu pertanyaan singkat aja untuk Muas sebagai penutup dari teman-teman yang ada di sana. Mungkin aku mau ke Pro2 Gunung Sitoli dulu, Rudi.
4: Oke Gun, Muas dari aku, kalau harus memilih, lebih milih mana nih, kendaraan listrik, transportasi umum, atau bersepeda?
3: Wah, jauh tentu bersepeda ya, karena kalau bicara memang tadi hierarki itu berjalan kaki kemudian bersepeda, karena yang memang benar-benar nol emisi itu ya berjalan kaki dan bersepeda gitu. Terus ketika kita fasilitasnya, infrastrukturnya mendukung bersepeda, kenapa enggak bersepeda gitu. Tapi kalau misalnya di kota Medan mungkin agak mengerikan ya bersepeda gitu ya. Wah, ugal-ugalan angkotnya takut ketenggol. Kita pakai transportasi publik tadi, kendaraan listrik tadi gitu.
4: Oke, terima kasih Gun, terima kasih Muas.
2: Sama-sama. Oke, luar biasa ya. Nah, aku ke Sophia dulu. Sophia, silakan. Pro2 Sibolga.
5: Oke, jadi aku mau nanya nih, Bang Muas ini soal young leader transport decarbonization. Nah, untuk teman Pro2 mungkin ada yang belum tahu nih, karena ilmiah banget nih Bang. Mungkin bisa diceritain ini dulu biar lebih jelas aja ya, kan untuk teman Pro2 semua, apalagi anak muda di sini mungkin gak ngerti apa sih itu kan, gitu. Itu aja sih.
3: Jadi tadi decarbonization tadi, Bang. Jadi dekarbonisasian itu artinya itu mengurangi emisi, kemudian dekarbonisasi transportasi artinya mengurangi emisi dari sektor transportasi tadi gitu. Jadi youth leaders tadi itu artinya pemimpin muda yang concern terhadap isu-isu pembangunan transportasi berkelanjutan, khususnya dalam pengurangan emisi di sektor transportasi gitu kurang lebih.
5: Oke, thank you. Itu aja Bang Arun, biar ngerti semua kan.
2: Ya oke, makasih ya. Sophia dari Pro2 Sibolga dan juga Rudi dari Pro2 Gunung Sitoli, terima kasih banyak udah ikutan gabung ya untuk di sore bercerita berjaringan hari ini. Dan Muas ya, terima kasih juga udah mampir ke studio podcast kita, udah nyempatin waktu ya tadi dari pulang kampus untuk berbincang di sore hari ini teman Pro2. Ya nanti kalau misalnya kamu ketinggalan keseruannya sore hari ini, boleh sekali buka ya YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan, kamu bisa ulang kembali ya untuk melihat, menonton dan juga mendengarkan pastinya teman Pro2 untuk obrolan kita di sore bercerita berjaringan hari ini. Ternyata memang keren sekali ya soal green mobility ini teman Pro2, karena berharapnya pemerintah dan juga masyarakat itu dapat berkolaborasi terus ya Muas ya, untuk mewujudkan biar Indonesia terkhususnya buat kota-kota kita itu ya lebih aman, lebih nyaman ya kan, gunain yang namanya transportasi umum, transportasi publik pasti ya teman-teman dua, yang rendah emisi itu dia ya. Oke, okay. Makasih banyak buat semuanya ya, buat teman Pro 2 juga yang lagi nontonin kita, terima kasih banyak ya dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI underscore Medan, yang lagi dengerin kita juga di 3 kota di Pro 2 Medan, Pro 2 Gunung Stoli dan juga Pro 2 Sibolga, terima kasih banyak. Jangan lupa setiap Rabu ya, Sore Bercerita Berjaringan akan terus hadir dari kota-kota kalian ya, tapi 3 kota aja, Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Stoli sama Pro 2 Medan. Kita bakal bergantian terus setiap Rabu jam 16 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Jadi kemana-mana sama Pro 2, ya makasih banyak buat Sore Bercerita Berjaringan hari ini. Sampai sini dulu, kita lanjut lagi seru-seruannya. Bye-bye.
6: RRI Gunung Stoli, teman.

0: Baksonya, Mas.
1: Ada nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal. Bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Lalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, pada acara santapan rohani untuk petang ini, materi kita adalah bahagia dunia dan akhirat. Namun Bapak Ibu beserta pendengar setia RRI Gunung Stoli di mana saja berada, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita semua, kita selalu mulia, mulia dunia dan mulia nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah selalu memberikan berbagai nikmat untuk kita, sehingga Bapak Ibu dalam kehidupan keseharian iman kita terjaga, Islam kita terpelihara, dan ibadah kita senantiasa berkesinambungan, beserta kita mendapatkan sekian banyak nikmat Allah berupa materi, baik langsung kita yang menerimanya, merasakannya, atau keluarga kita. Tetapi yang jelas, banyak sedikitnya nikmat Allah, kita sebagai hamba wajib mensyukurinya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalaulah kalian itu berterima kasih terhadap apa yang telah kami berikan, pasti kami tambahkan. Dan apabila kalian itu kufur, tidak berterima kasih, tidak beribadah dengan nikmat yang sudah kami berikan, Allah mengatakan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amat pedih. Salawat barangkali salam teruntuk Rasulullah Muhammad SAW yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirah min khalaq. Maka sebagian manusia itu mengatakan, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami di dunia tanpa akhirat. Jadi sebagian di antara kita Bapak Ibu, dia hanya berpikir terhadap dunia semata. Dunia yang begitu indah dan menawan ini, maka ia cukupkan di situ permintaannya tanpa berpikir pasca dunia ini. Maka itulah yang katakan Tuhan, maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bahagia yang menyenangkan di akhirat. Jadi tidak berpikir terhadap akhirat. Jangankan sampai di akhirat, kematiannya saja dia tidak pikirkan. Jangan dia pikirkan akhiratnya, kuburnya saja tak terpikirkan olehnya. Jadi dalam kehidupan kesehariannya Bapak Ibu, dia itu hanya fokus terhadap dunia saja. Dia mati-matian mengejar dunia. Apakah itu jabatan, apakah pangkat, atau harta. Sehingga dalam aktivitas kesehariannya memang murni terhadap dunia saja. Sehingga dia itu mendapatkan kesuksesan yang cukup luar biasa. Sedangkan pada berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 200, 201 dan 202. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.
dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagia dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Tapi di balik orang yang hanya memikirkan dunia, ada juga sebagian manusia. Barangkali kitalah itu, ibu-ibulah itu, bapak-bapaklah itu, pendengar setia RRI lah itu. Apa itu? Dia tidak hanya berpikir dunia saja, tetapi dia juga berpikir tentang bahagia di akhirat. Jadi dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan bebaskan kami, lepaskan kami dari siksa neraka-Mu. Jadi orang-orang seperti ini, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk dunia dia berikhtiar, dia berusaha maksimal tanpa meninggalkan Tuhan, tanpa meninggalkan ibadah menyembah kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Sang Pemberi kebaikan kepadanya. Siapa mereka? Tentulah kita itu. Tentulah bapak, tentulah ibu dan keluarga kita, para sahabat kita semua. Karena cara berpikirnya adalah, dia merenungkan bahwa manusia itu tidak akan selamanya di atas dunia ini. Dan nanti dia akan beralih pada satu saat, di mana dia akan kembali kepada Tuhannya, atau dia meninggal dunia, dan dia akan berhadapan dengan ini yang namanya hari kiamat. Jadi dia tidak hanya bahagia dunia saja yang diharapkannya, tetapi bagaimana dia juga dia bahagia di akhirat. Oleh karena itu, kekayaannya di atas dunia ini, kehebatannya di atas dunia, dia jadikan jembatan emas menghantarkannya supaya nanti di akhirat dia itu bahagia. Inilah kelebihan di antara para pejabat kita. Dengan jabatan mereka, dengan pangkat mereka, mereka berbuat baik kepada masyarakat. Mereka membantu keluarga mereka. Mereka menolong sahabat dan teman-teman mereka. Karena mereka berkeyakinan bahwa bantuan mereka, pertolongan mereka itu akan mendapatkan hasil nanti, balasan nanti di hari kemudian, di mana mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Demikian juga orang-orang kaya kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Dia merasakan capek itu ya. Capek mencari uang itu, mencari keuntungan. Tetapi untungnya, keberuntungannya dunia itu dia tidak miliki sendiri, tetapi dia berbagi. Dia bagi kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, jiran tetangganya, orang-orang yang butuh. Karena kenapa? Dia yakin bahwa kekayaannya itu tidak akan dibawa ke alam akhirat. Tidak. Itu hanya bersifat dunia saja, tetapi dia berikhtiar. Dia berusaha supaya menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, menjadi orang berpangkat yang punya pengaruh. Tetapi pangkat dan jabatan, pengaruhnya, hartanya, dia tidak hanya sebatas dunia, tetapi dia berusaha. Kalau dia bahagia sekarang, bagaimana nanti di akhirat bahagia dia? Kalau sekarang di dunianya dia sukses, bagaimana nanti kelak di akhirat sana dia sukses? Orang yang tidak ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini diakhiri oleh Allah, wallahu sari'ul hisab. Dan Allah itu sangat cepat siksanya. Artinya apa, Bapak Ibu yang berbahagia? Perhitungan Allah itu ada. Dan perhitungan Allah itu sangat teliti. Allah itu tidak menzalimi hambanya. Tetapi hambanya lah yang tidak mengharapkan kasih sayang dari Tuhannya. Dia abaikan Tuhannya, dia lalaikan Tuhannya. Dia tidak beribadah kepada Tuhannya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kita kepengen doa yang kedua tadi yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kalau sekarang kita sukses, kita sudah bahagia gitu ya, kita sudah berhasil, usaha kita sudah luar biasa untungnya, mari kita jadikan dia sebagai jembatan emas untuk meraih kebaikan dan kesuksesan dan kebahagiaan nanti di akhirat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menunjukkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan dalam ajang Grammy. Saat itu, Mason mengatakan dia menghormati keputusan BTS sambil membela kategori baru tersebut sebagai upaya untuk memberikan penghargaan terpisah bagi musik Asia. Namun, Recording Academy sejak itu telah memulai diskusi dengan tokoh-tokoh di seluruh industri musik Asia dan sekarang memberi sinyal bahwa perubahan pada kategori tersebut dapat dipertimbangkan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih berangkat sama gue di Taman Amin Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Oh iya deh, kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja. Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Morning Everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar? Mas-masku ini. Wih, luar biasa.
2: Ini ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi?
2: Oh, wow. Sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung?
1: Iya, ada manggung juga sama promo sekalian. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini gitu. Seru. Sekalian jalan-jalan ya?
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu salah satu ya. Jadi bisa asiknya sambil masih
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Aduh,
1: rumah.
2: Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: aduh. Rumah. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa, Medan Barat. Terus Kendari, banyak.
0: Oke. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan ya.
0: Kenapa
3: makanannya enak-enak.
0: Oh ini, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Hmm. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September, ya.
0: Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak

0: banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita nggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Kan 2024 terakhir kan album Bapak
1: bener,
0: ya.
1: Bener, bener.
2: Di Desember ya gitu ya.
0: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
0: Termasuk tour juga. Okay. Tour apa tour bertajuk albumnya itu Bapak itu gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi.
0: Ada rilisan lagi deh.
1: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
1: Dan akhirnya terpilih lah single ini ya berarti ya. Benar-benar dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Firsa yang lalu.
1: Jadi
0: EP ini tuh isinya EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu yang satu GME featuring Firsa Besari yang ditulis sama GME dan satu lagi lagunya Firsa Besari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Besari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
1: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
0: Salah.
1: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngulik soal single terbarunya Salah dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah, berarti, salah.
0: Aduh.
1: Salah.
0: Ya, siap, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Mm-hmm. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mudah. Iya, mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Oke.
1: Kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME.
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya. Bener.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekannya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya San?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga
1: gimana caranya itu? Gimana ya tadi lo? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Bener-bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya benar.
0: Iya sih.
2: Bener-bener. Kita apa ya, Kona'ah legu.
0: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener. Tapi berarti apa? Maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih. Maksudnya jangan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Legowo lah ya.
0: Benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu.
1: Iya. Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar. Yoman. Gak, gue kira tadi mau ada punch lainnya tuh.
1: Yoman tadi masuk. Yoman ini ya.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa, Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Okay. Sama-sama si Lageng.
4: Nah, oh, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Nyambung secara
0: itu. Alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: dan kita masih barengan sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, jadi kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan nggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu ya, enggak yang terlalu rapi gitu ya kita kayaknya. Enggak terlalu apa?
3: Elemen terlalu banyak.
2: Nah, yang enggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum.
0: Ada
2: apa?
1: Vokal.
2: Pasti ya.
1: Sama kordam, isi kordam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya.
2: Enggak terlalu banyak.
1: Cuman
2: ada beberapa sedikit layer gitu, cuman enggak yang terlalu
0: rumit.
2: Dominan ya.
0: Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda enggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak-banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu kan.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa
0: perubahan. Benar. Iya. Oke. Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September, sorry. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya, 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh, ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada dua, ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu, makanya jadi Kalah. IP-nya namanya Kalah.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. Dan ya tadi bisa jadi anthem pengkalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu, yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu
1: kan. Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman produser yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali, menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke. Okay. Gitu,
1: video klipnya okay. Kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya? Belum ada.
1: Secepatnya udah tadi ya. Udah ini udah ada.
0: Udah kontakan.
1: Ya, ntar lagi ditunggu ya,
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September.
0: 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Ini Mas sekarang langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli.
0: Oke, okay, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih? Apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih ada materi nih kayak gini. Okay.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: benar-benar sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi bisa. Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar kan ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu. Itu cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja atau pernah enggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk ya. Bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih benar-benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar-benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Viral sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih?
0: Gitu. Iya. Nah, itu dia sih benar kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, pasti ini.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya yang bisa ngebantu musisi gitu. Tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Bermusik itu AI gitu.
2: Tools
1: aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori kependengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani, 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, apa tuh, ada apa dengan 2029 ya? Oke, oke. Tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Gimana? Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain. Jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan. Dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngeliat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh kira mau ada lanjutannya? Enggak,
1: cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari game ini next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Pasti Jakarta ya.
0: Benar-benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah. Wali-wali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener.
0: Kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny?
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny
1: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay. Jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali pasti ada lagi
0: lah. Ya benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengen collab sama siapa nih?
1: Beda-beda kalau okay. Beda-beda
0: coba. Tapi satu-satu pasti, deh
1: jauh-jauh
0: siapa boleh Mas Daniel,
4: aku sama Sherina deh.
0: Sherina Muna benar-benar dia pikir
1: dia yang paling hebat
0: karena dari Mas Yuli.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
3: Siapa?
0: Belum kepikiran.
3: Belum kepikiran ya.
0: Benar.
3: Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama, berarti sama ya Sherina. For ini ya fun fact nih.
0: Oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Oh iya.
1: Banget ya. biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherina yang baru.
0: Oh, iya, benar.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Waktu kecil juga kan, dari kecil sampai sekarang.
0: Benar, kemarin juga yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, benar.
1: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Oh,
0: iya.
1: Benar kan?
3: Benar.
0: Gokil sih.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Iya. Sherina juga, oke. Okay.
1: Sherina, Eva Celia deh.
0: Ah, Eva Celia, seru. Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
2: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh, produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Boleh. Petra Siombing.
0: Petra Siombing, seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar-benar. Ih, seru sih. Main
2: kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar-benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Amin. Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya release Indonesia gak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Semua udah.
1: Masih ingat kami kemarin ketemu.
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, jadi cek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Benar-benar. Video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube yeah. GME berarti. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan...
1: GME!
0: Pamit! Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye!
5: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

cara ampuh untuk menghentikan kebiasaan merokok. Seperti yang kita ketahui, merokok merupakan aktivitas yang sangat tidak baik buat kesehatan. Tak hanya tidak baik buat kesehatan tubuh, merokok juga sangat tidak baik untuk kesehatan keuangan. Zat aktif yang terkandung di dalam rokok dipercaya mampu mendatangkan berbagai risiko penyakit berbahaya dan mematikan seperti kanker, paru-paru, jantung, hingga obesitas. Sekali seseorang mencoba merokok, sangat mungkin orang ini akan memiliki kebiasaan buruk merokok. Parahnya lagi, kebiasaan merokok tidak bisa dihentikan dengan mudah. Beberapa perokok akan menjadi pecandu rokok ketika ia tidak bisa menghentikan kebiasaan buruknya ini. Untuk menghentikan kebiasaan merokok sendiri, cara paling utama adalah niat. Niat berhenti merokok dan tak pernah mencobanya lagi. Memang sih, ini cukup berat, tapi dengan niat yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin, termasuk untuk berhenti merokok. Selain niat yang kuat, para peneliti baru-baru ini menemukan metode murah dan mudah untuk mendorong seseorang agar berhenti merokok. Metode ini adalah seseorang diberi rokok dengan kandungan nikotin rendah secara perlahan, tapi pasti ini akan membantu seseorang menghentikan kebiasaan merokok. Menurut para ahli dan studi yang dilakukan di University of Vermont menemukan bahwa merokok dengan rokok yang mengandung nikotin rendah sangat efektif membantu seseorang menghentikan kebiasaan merokoknya. Well, buat kamu yang juga ingin berhenti dari kebiasaan merokok, bisa mencoba cara ini.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke.

0: Dek, Mas pulang, Dek.
1: Iya. Mas, gimana, Mas? Udah gajian ya?
0: Dasar perempuan. Bikinin kopi dulu sana, ah. Mas pusing nih.
1: Iya, saya tahu Mas pusing dengan kondisi kantor saat ini. Tapi jangan merokok dulu dong. Berhentilah merokoknya.
0: Cerewet.
1: Mas, Mas, kenapa, Mas? Tolong. Kenapa suami saya, dokter?
2: Ibu yang sabar ya, Bu. Suami ibu terserang stroke.
1: Hah? Tapi kan suami saya baru umur 38, dok.
2: Mungkin suami ibu merokok ya?
1: Dia merokok sejak SMP. Mau berhenti, tapi nggak bisa-bisa, dok.
2: Suami ibu itu mengalami gangguan fungsional berat. Mungkin dia akan cacat atau tidak bisa produktif lagi. Seperti ibu-ibu.
3: Maafkan Mas Yadi. Dari dulu nggak mau dengar nasihatmu berhenti merokok.
4: Berhenti merokok jauh lebih mudah jika sudah terserang stroke. Sehat adalah pilihan.
5: You have to be sad sometimes, otherwise you wouldn't know when you're happy.

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Salah satu upacara musabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah musabe dodol. Musabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara musabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara musabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Musabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan musabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bunga. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain. Biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

0: rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo, Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh, Lan. Itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita sempetin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh. Maafin aku ya. Lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu. Ibu lihat nih sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih waduh bu. Ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

ada banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Iya.

0: gitu kan. Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukum.

0: ngecas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
0: Iya, ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
0: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: telat, Pak. Datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Salah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu. Ini Indonesia.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

nome.

Goodness.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu!

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: bibir menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: One One Pontri FM Pro 2 Gusit.

0: kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: kendaraan.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Kelihatan baik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Gaya lo menarik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Body emang asik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline, dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati, bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.